0: đó sư.
1: Vì ni tâm kinh.
0: Sát tác tung cả.
1: Như quan giác có.
0: Ồ, ni sai lầm à. Ya, aku suka di matam canggih cakmani pi fan pila pila kaitak tak laka cik cukup cik tak laka cik
1: tak laka
0: tak laka cik cikuk sukitoy an suku nakakauluk doon nakakauluk pawani nakakan kay tusat nakakagay pila kay tumulan kuya nakit nga kut kaya gagay kaya gagay doon kwat nisu kanak tumulin pila ni yung nasasamafuha sasak awhilugu tak pernah lah tak toh kan kat ikhlihulut tuh aku nak kan kemitak nak kemitak ikut kasus yang keluk jas dah akhjak keren tuh nasaulung damakun unasuk tuh mikinum anika tamatum ahtum aluku hangkuta cukkais kumta cukkau natapi kumta maini telah tukut nepungut khenik khenklu ay pekhiluk nepungut akhluk nfasa khenik doatin pemitar nak natapi kumta huk tamani nikilungum kumilisimta nasini daw na ko nang tiksput an yuko ni mitlino akan ifkinane sa satkaf tihang siwa to kulip plu siko plu plu itiko ita